Sawesi control nyanyendirwa gakujuga yanako nabe jamba kujubarunda welcome malbanda mulu malbanda funda malbanda pudun kolel malba kujelare kun we are welcome king waljago kamo domestic udanga we are pungunja nana ini Sawesi control.